0: day a fantastic head start with GMHR. With
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Security with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Game HR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Lady Gaga, Abracadabra. Ada yang berharap mendapat keajaiban hari ini? Gak usah keajaiban yang muluk-muluk, sekedar bisa terjadi hal-hal baik untuk lo di hari Senin ya. Paling gak bisa dinaikin dulu moodnya sama lagu yang enak banget dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Wah, ini lagu yang benar-benar berhasil bikin kita semua merasa jatuh cinta walaupun lagi gak ada yang ditaksir. Mudah-mudahan bisa mampir ke Asia ya turnya Olivia Dean. Apakah kita harus berharap pada timur seperti kata Salma Sasabil? Ini juga sudah ada di playlist pagi hari ini, bisa segera lo dengarkan.
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.
0: Kalau yang ini selalu siap ya. Udah berapa kali ditanya sama Nona, udah siap belum? Rollerblade juga sudah ada di playlist Game HR pagi ini, bisa lo dengarkan sekitar 8 menit lagi. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on The Rockin' Life. Coming right up, Drake, this one is

Entertainment Media barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9 pagi. Kegiatan apa yang sudah lo lakukan pagi hari ini? Apakah udah duduk manis di kantor? Wow, rajin banget. Apakah kamu masuknya jam 8? Atau justru sekarang lagi masih on the way atau masih di jalan? Hati-hati yang lagi menyetir ya. Sekali-sekali pengen ngerasain kegiatan yang berbeda kalau weekendannya di mall. Nasib orang-orang yang tinggal di kota besar mungkin gak terlalu banyak hiburan yang bisa dinikmati saat weekend, yang ketemu sama alam gitu. Kayaknya harus perginya agak jauh dikit. Tapi kalau misalnya masih pengen di area di dalam kota, ketemunya banyaknya kan mall. Tapi kalau di China Rockstars, ini ada satu mall di kota Ningbo yang hadir menghadirkan kompetisi menanam padi di dalam atrium mallnya. Gokil ya. Katanya sih kompetisi ini terinspirasi dari reality show bertema pertanian, yaitu Become a Farmer. Jadi pihak penyelenggara nih membawa sekitar 5.000 bibit padi dan juga 40 ton tanah ke area atrium mall yang kemudian memang disulap menjadi lahan tanam sementara. Wah, ini untuk lo yang nonton Going 17. Ingat episode mereka menanam padi. Nah, kurang lebih kayak gitu, tapi beneran di tengah-tengah atrium mall. Gila sih. Ini jadi pesertanya juga diberi waktu terbatas untuk bisa menanam bibit padi dengan teknik yang tepat. Dan cuma sekitar 1 dari 10 peserta yang ternyata berhasil melaju ke tahap selanjutnya. Katanya sih kompetisi ini diadakan bertujuan untuk mengenalkan proses bertani kepada masyarakat perkotaan supaya mereka juga lebih memahami asal-usul bahan pangan dan menghargai peran petani. Itu ya. Kita di sini Rockstars mungkin juga belum pernah ngerasain langsung yang namanya nanam padi sendiri. Tapi gue yakin banget semua di sini menghargai peran petani, apalagi kita makanan pokoknya adalah nasi yang berasnya diambil dari padi. Tapi kalau misalnya ngomongin yang terjadi di negara ini belakangan, Rockstars, rakyatnya sih banyak menanam harapan ya. Tapi dengan segala yang ada, yang dituai kok hanya amarah.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
3: People keep wondering, encountering the unknown.
4: They're coming! They're coming!
3: They are starved for the truth.
5: Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
2: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

menemukan Dior Lip Tint Shade 771 dibayar cash tunai seharga 700.000 ya. Untuk yang lagi buka Threads mungkin lagi rame banget ngelihat postingan yang satu ini, di mana orang yang ngepost itu cerita soal Dior Lip Tint-nya dia yang jatuh ke got, terus nggak bisa diambil ya kan, karena gotnya sempit banget. Yang bikin Threads ini rame sebenarnya adalah juga bagian pernyataan dia yang cukup detail ya tentang informasi shade lip tint-nya. Ingat, catat, Dior Lip Tint Shade 771 dibelinya di, gue lupa di mana, dia nulisnya Fancy atau PS gitu ya, dibayar tunai 700.000 nggak pakai nyicil intinya. Komen-komen netizen rame banget, yang ikutan cerita, ada yang ikut sedih, ada yang ikut sarkas, jadi bercandaan. Lucu-lucu sih warga Threads ya. Tapi kalau kita ngelihat momen seperti ini kan sebenarnya bukan momen yang unik gitu ya, karena pasti lo sendiri mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian apes yang bikin barang kesayangan lo tuh hilang. Ya enggak sih? Entah berapapun harganya, tapi kalau buat lo berharga, saat itu jadi tiba-tiba rusak, tiba-tiba hilang, lo lupa di mana, jatuh yang bahkan masih ada di depan mata lo tapi enggak bisa lo ambil lagi. Coba diceritain kesini, kita berbagi penderitaan sedikit ya. Supaya gak kejadian lagi nih momen-momen apes kayak gini, mungkin jadi bisa lebih hati-hati dalam menjaga barang-barang kesayangan kita ya kan. Tapi ayo langsung line WhatsApp sudah gue buka di 0815-1986876. Ceritain dong, pernah gak sih ada kejadian atau momen apes dimana barang kesayangan lo mungkin harganya mahal, mungkin gak terlalu mahal, tapi itu hadiah yang istimewa dari seseorang, tiba-tiba hilang, rusak karena satu kejadian sial dalam hidup lo. Silahkan ya, ditunggu di line WhatsApp. Sambil request boleh, abis ini kita juga akan live TikTok. Jadi pastiin udah follow @therockinlife. Your morning companion, GMH.

Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Olivia Rodrigo, Drop Dead, Pisces and Gemini. Looks good together. I love Pisces. I love Gemini. Di game HR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Kita lagi ngobrolin soal kejadian apes yang membuat lo kehilangan barang berharga atau barang kesayangan ya. Gara-gara kemarin lagi rame banget di Threads. Ada yang kehilangan Dior Lip Tint Sheet 771-nya yang sudah dibayar tunai tanpa nyicil ya. Tapi apes banget, masuk ke got, gak bisa diambil lagi. Udah gitu malah dibecandain sama warga Threads. Okay. Tapi kalau dari lo sendiri, gue masih pengen dengar ceritanya. Apakah lo juga punya kejadian apes yang mirip-mirip, yang serupa, yang bikin lo tuh aduh sedih banget, yang bikin lo mungkin juga emang bawaannya pengen nge-venting out di social media gitu ya, cerita tentang kejadian tersebut, mungkin karena kecerobohan lo sendiri atau justru karena orang lain lo jadi kehilangan barang kesayangan lo. Silahkan, WhatsAppnya sudah dibuka sekali lagi di 0815 1986 876. Ceritain kejadian apa sih yang bikin lo kehilangan barang kesayangan lo atau barang berharga lo. Kita akan live di TikTok juga sebentar lagi, jadi tungguin ya. Sambil menikmati lagu dari Bening.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Game HR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Udah lama gak mendengarkan lagu Cat's Eye yang ini, Gabriella ya. Setelah sekarang yang terbaru ada Pinky Up sama apa sih yang barengan sama, is it barengan sama Eyelid? I'm Iconic. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Mrs. Insomnia, ada Steve Line, Queen, good morning Queen, ada Didi, Wanwan, dan juga Mira. Nanti akan aku bacain lagi ya yang sudah muncul. Tapi gue pengen menyapa dulu Novita yang sudah WhatsApp. Novita di 0896-3007 sekian-sekian. Kita lagi ngobrolin soal momen atau kejadian apes yang bikin lo kehilangan barang kesayangan ataupun barang berharga lo ya. Kalau dari Novita katanya, kalau aku pernah kehilangan barang gara-gara diambil orang. Tadinya sih minta, gimana sih, tadinya minta, tapi karena aku masih sayang dengan barang itu ya, tentunya gak aku kasih. Gak taunya malah sempat diumpetin barangnya gara-gara gak kamu kasih. Dan pas sadar udah sampai rumah, jadi gak ketemu lagi barangnya. Lah itu mah diambil gak sih, dicolong gak sih jadinya. Aku jadi kamu sih, aku tagih banget ya. Pengen lagunya Lani yang mana aja dong kak, cuacanya mendung-mendung gimana gitu. Apakah di tempat kamu mendung? Tadi aku berangkat ke sini sih masih cerah ya. Selamat pagi untuk Rian juga di 0812-6648 sekian-sekian. Gue pernah kehilangan handphone gara-gara jatuh dari kantong pas lagi naik motor. Pas gue puter balik, ternyata udah kelindes mobil, padahal itu handphone baru lunas 2 minggu. Aduh. Gue yang bacain ikut nyesek dengernya, gila. Kalau misalnya lo belinya itu yang pakai insurance, ada gak sih kalau misalnya kejadiannya jatuh, tapi itu kelalaian sendiri ya, belum tentu, gak mungkin bisa diganti gak sih? Aduh. Tapi mudah-mudahan sekarang udah dapat gantinya yang lebih bagus ya Rian. Lama-lama tuh handphone lo rantai mendingan di kantong lo ya. Atau beneran jangan sekedar masuk di kantong celana, tapi dalam tas, biar lebih aman ya. Kalau Natasha di 0821-5539 sekian-sekian, gue baru beli kacamata Wi, belum sempat seminggu dipake, malah kedudukan sendiri bingkainya langsung patah. Aduh. Ini juga nih untuk kaum-kaum mata minus. Gue juga sering mengalami ini ya. Tapi untungnya sih gak sampai rusak yang gak bisa dipakai. Ada pernah yang sampai rusak gak bisa dipakai yang, tapi saking belum ada ganti barunya gitu kan, sedangkan gak bisa ngelihat nih kalau kacamata. Akhirnya bertahan dengan cuman di selotip gitu, di bagian apa namanya, di bagian nose bridge-nya gitu. Nih selotip karena udah gak bisa dibenerin lagi bagian situ, sampai akhirnya harus membeli kacamata baru. Tapi untunglah itu kejadian, karena ternyata minusnya juga udah nambah. Jadi emang udah mesti ganti lensa. Buat rockstars yang lain, silakan. Kita tungguin cerita lo di sini ya. Kejadian apa, seperti apa sih yang bikin lo kehilangan barang kesayangan ataupun barang berharga lo? 0815 1987 6876.

This is The Broken Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. At Sheeran, Castle on the Hill. Selamat pagi untuk Della di 0857-3314 sekian-sekian. Kita lagi ngomongin soal barang berharga yang hilang gara-gara kejadian apes ya. Entah karena kecerobohan lo sendiri atau karena ya emang momennya lagi sial aja. Tapi kalau dari Della katanya yang paling nyesek adalah AirPods jatuh ke mesin cuci karena lupa masih ada di dalam kantong hoodie. Baru sadar pas ada bunyi jeduk dari dalam mesin. Bunyinya jeduk doang apa? Jedak, jeduk, 3, 2, 1. Aduh, langsung rusak gak sih AirPodsnya? Langsung bersih. Bersih sesuara-suaranya, gak ada yang muncul ya. Aduh. Ini emang menurut gue salah satu hal yang bikin orang-orang mungkin akhirnya juga lebih prefer pakai wired earphone. Kembali ke wired earphone ya gak sih? Kayak kemungkinan untuk jatuh, copot, hilang sebelah gitu tuh sangat lebih kecil gitu kan dibandingkan lo beneran pakai AirPods, earbuds apapun itu yang udah Bluetooth dan cuma nempel di dalam daun telinga lo. Again, mudah-mudahan gak ada kejadian kayak gini lagi ya Della. Tapi gue juga pernah mengalami kejadian serupa. Adalah nyopot anting. Gue lagi mau bersihin makeup gitu di wastafel ya kan. Terus lagi nyopot anting, terus gak sengaja jatuh. Tapi langsung gelundung masuk ke dalam lubang air wastafel. Yang kayak udah, itu kan udah hopeless ya, udah mau ngambilnya gimana? Mau ngambilnya bagaimana? Untungnya mah bukan anting berlian, tapi tetap aja bukan yang murah. Terus hilangnya sebelah, jadi kayak aduh. Ya gak apa-apa sih, sebelah lagi masih bisa dipakai ya di styling yang lain-lain. Cuman tetap aja itu agak nyesek karena beneran lo gimana sih rasanya lo kehilangan sesuatu yang lo melihat kejadiannya di depan mata lo, yang sebenarnya kayak kejadiannya cepet tapi jadi kayak slow motion karena lo gak bisa ngambil, udah langsung masuk ke dalam lubang air di wastafel yang jari lo juga susah gitu. Ngambilnya harus pakai apa? Coba aja deh, gak pengen ngerasa sial sendirian, gak pengen ngerasa apa sendirian. Dari lo masih gue tungguin juga ceritanya. Ini sudah ada beberapa yang ikutan cerita juga di live TikTok kita. Ada Tasya, hai Tasya. Ini aku bacain ya kisah kamu di on air. Ini katanya Tasanya ada-ada aja. Kemarin gue sempet gak sampai hilang, tapi laptop gue ketinggalan di X-ray check bandara di Hong Kong. Terus gue ingetnya pas udah di pesawat transit di Singapura, langsung kontak lost and foundnya SQ. Laptopnya sih ketemu lagi, tapi emang harus diambil sendiri dalam waktu 6 bulan maksimal. Jadi 2 minggu kemudian balik lagi ke Hong Kong buat ambil laptop doang, cari tiket paling murah. Dan gue inget harus transit yang lama gitu, pokoknya naik LCC. Jadi cuma 19 jam in total di Hong Kong pas ngambil laptop. Inilah kejadian apes untuk gadis-gadis jet set ya. Jangan sampai kejadian lagi yang kayak gini nih, apalagi pas lagi perginya jauh ya. Walaupun aku yakin kalau ketinggalannya di Korea, kamu akan dengan senang hati balik ke sana dan mungkin gak usah balik lagi ke sini. Lanjut ya, lanjut liburan di sana. Kalau di Hong Kong cuman ngambil laptop doang, beneran cuman 19 jam. Kalau di Korea aku yakin kamu lanjut sampai 3 bulan ya. Hai Randy, katanya cincin silver gue sempat ngalamin hilang di gigs. Wah. Ini juga alamat-alamat yang kalau udah hilangnya di gigs atau di tempat-tempat yang penuh keramaian, itu udah relain aja gak sih? Udah ikhlasin aja. Pertanyaannya, cincinnya dari siapa, Randy? Seberharga itu atau emang udah saatnya diikhlasin? We were-

Rockstars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara soal memaafkan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka, supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL icon kita, mewakili keberanian.

0: gue mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
0: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
0: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Welcome to With The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR. This one is Clairo, Sexy to Someone. Hey, siapa yang lagi lo anggap seksi dalam hidup lo? Diri sendiri gitu ya. Selamat pagi untuk Bimo di 0812-7756 sekian-sekian. Kita lagi ngobrolin soal kejadian apes yang membuat lo kehilangan barang kesayangan atau barang berharga. Kalau dari Bimo nih, ya Allah, gue pernah naro MacBook di atas mobil karena lagi mindahin barang. Jadi di atas kap mobil ya. Karena gue kebayang nih, karena gue pernah melakukan hal kayak gini. Jalan sekitar 200 meter baru inget, pas balik ya udah nasib. Apa yang terjadi dengan MacBooknya? Apakah jatuh atau udah jatuh terus udah diambil orang? Karena gue agak berharap kalau misalnya, tapi 200 meter sih udah lumayan ya. Yang kayak gini-gini pasti bikin lo trauma untuk gak pengen.

Karena gue pernah ngalamin kayak gini ketinggalan, tapi at least yang ketinggalan di atas kap mobil itu adalah ini apa, kap minuman kopi yang juga untungnya bukan tumbler sendiri tapi dari coffee shop gitu, paper cup. Jadi kayak ya udahlah, aku kehilangan kopi. Tapi kalau sampai MacBook sih nangis. Ada Nina di 08216634 sekian sekian. Wah, ini mirip sama kejadian anting gue ya. Tapi kalau Nina kayaknya ini lebih precious lagi barangnya, karena adalah cincin emas dari nenek gue jatuh ke wastafel kamar mandi. Udah panggil tukang juga tetap gak ketemu. Berarti udah sampai dibongkar pipanya tuh ya. Berarti itu udah beneran masuk ke nyambung ke septic tank mana entah gitu gak sih. Aduh. Kalau Ardi di 08195572 sekian-sekian, kamera gue jatuh pas lagi foto-foto di gunung. Masih sempat gue tangkap tapi malah mental ke batu. Layarnya langsung blank, guanya pun langsung blank. Aduh. Tapi untung elonya juga gak kenapa-kenapa ya. Gue kebayang adegannya kok agak-agak aksi gitu. Kameranya jatuh di gunung terus lo nangkep kan. Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Walaupun pengalaman lo naik gunung jadinya tidak terekam dalam gambar, tapi mudah-mudahan teringat terus di kepala lo ya. Kalau Naren tadi yang udah cerita di live TikTok kita, katanya pernah ketinggalan Kindle di toilet Pepe ya. Jadi ketahuan nih sama orang-orang bacaannya apa. Akhirnya sekarang device Kindle-nya dipakein AirTag. Tapi ini kayaknya emang beneran berguna deh buat orang-orang yang sering ketinggalan atau kehilangan barang gitu ya. Lo AirTag-in deh satu-satu biar bisa di tracing ada di mana itu barang ya. Mudah-mudahan bisa balik. Kalau memang masih milik, harusnya sih balik ya. Lagu terakhir sebelum kita closingan dan berpisah, Rockstar, thank you banget yang sudah WhatsApp. Tapi sekarang kita dengerin dulu lagu dari Selena Gomez. This one is Bad Liar, right here only on The Rockin' Life. Enjoy.

0: guess I'm a bad liar.
1: Rockin' Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Bad Liar jadi lagu terakhir di Game HR pagi ini karena sudah jam 9. Tapi sebelum aku pamitan, pengen bacain satu WhatsApp terakhir dari Michelle di 0857-3398 sekian-sekian. Karena lagi bercerita soal kejadian apes yang kali ini. Untungnya gak apes-apes banget, cuman jadi berbeda aja sedikit ya. Katanya gue baru beli kue ulang tahun buat adik gue pas turun dari motor. Ternyata selama perjalanan gue megang dusnya kebalik. Kuenya selamat sih, tapi jadi abstrak aja. Bagian ininya di bawah ya, jadinya kegencet. Aduh, thank you banget buat Rockstars yang sudah bercerita soal kejadian-kejadian lucunya. Yang gue yakin pada saat pertama kali kejadian sih mungkin bikin lo pengen nangis, pengen marah sama diri sendiri, ngerasa hopeless gitu kan. Tapi sekarang begitu udah diceritain, mudah-mudahan bisa diketawain aja ya, dan bisa jadi lebih hati-hati kedepannya saat menjaga barang-barang kesayangan ataupun barang-barang berharga lo ya. Thank you so much untuk yang sudah hadir nemenin juga dari jam 7 pagi tadi. Untuk yang streaming dari therockinlife.com, yang ikutan kita live di TikTok, terima kasih banyak. Abis ini aku akan ngobrol lanjut sedikit di live TikTok. Tapi untuk onernya aku harus segera pamit. Kita ketemu lagi hari Kamis seperti biasa di Soundtracks dari jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' Monday. Bye.
2: You've been listening to Game HR on the Rockin' Life. Thank you for staying with us, and we'll see you on the next edition of Game HR.
3: You're exactly where you need to be. RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Libur sekolah sebentar lagi nih. Yuk liburan ke Bandung. Rasakan pengalaman Villa Escape di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Villa di Dago atas yang sejuk, lengkap dengan jacuzzi pribadi dan balkon dengan pemandangan yang pas buat healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late take out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram at intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
2: Rockin' Sports.
3: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Rocker Day with a Rock in Life, where everyone can be a rock star. Back to Monday. Gimana weekend lo kemarin, Rockstars? Apakah lo sudah menyiapkan mental lo untuk menghadapi minggu ini? Apalagi kalau banyak deadline kerjaan ya. Rasanya pengen balik weekend lagi aja. Tapi kenapa ya? Energi kita tuh selalu rendah banget kalau dihadapin sama yang namanya hari Senin. Ternyata ada yang namanya social jet lag. Biasanya kan tiap weekend tuh kita suka puas-puasin nonton atau hangout gitu ya bareng teman-teman. Yang akhirnya waktu tidur kita pun juga jauh lebih berantakan. Karena berubah pola tidur sedikit aja ngaruh ke energi kita besokannya. Pantesan ya, badan tuh auto lemes kalau tahu besok Senin. Karena suka kepikiran, bisa gak sih kita boikot aja hari Senin?

0: bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Udah masuk akhir Juni 2026. Apa aja sih yang udah lo lewatin? Mungkin drama kantor, drama pertemanan gitu ya. Pastinya banyak banget. Tapi lo sadar gak sih? Kok perasaan baru masuk tahun 2026 tiba-tiba udah pertengahan tahun lagi aja? Jadi emang kalau kita ngalamin hal-hal yang baru atau pengalaman yang baru ya Rockstars, kita tuh bakal ngerasa waktu kerasa lebih lama. Tapi kalau kita terbiasa sama rutinitas yang mungkin repetitif, malahan waktu tuh kerasa lebih cepat. Dan fenomena ini disebut reverse oddball effect. Apalagi kalau rutinitas lo sama terus gitu ya, setiap harinya kayak bangun pagi, berangkat kantor, terus pulang lagi gitu terus. Nah, pasti akan terasa waktu tuh lebih cepat gitu. Duh, kayaknya emang perlu ya buat nambah aktivitas baru lagi. Biar waktu tuh gak kerasa lebih cepat. Kayak mungkin ngajak lo jalan misalnya.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing-along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.

0: Rockstars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara soal memaafkan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL ikon kita. Mewakili keberanian untuk terus bertumbuh tanpa takut melambat dan menemukan makna baru di setiap perjalanan. Dengerin terus karya Pamungkas dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL ikon Pamungkas. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rocker Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Comingnya Harry Styles di tour terbarunya Together Together pastinya bikin fansnya Harry excited banget ya, rockstars. Sampai-sampai konsernya Harry sampai cetak rekor loh. Jadi Harry Styles berhasil cetak rekor fantastis di Wembley Stadium dengan total 12 malam pertunjukan. Bahkan Harry berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Coldplay dengan 10 show di tahun 2025 dan Taylor Swift di 8 show tahun 2024. Dengan rekor 12 malam all sold out ya. Mind you, rockstars, all sold out. Diperkirakan tiap show-nya Harry Styles tuh ditonton sekitar 80 sampai 90 ribu orang per malamnya. Dan gak cuma itu, tapi Harry juga kasih kejutan buat fansnya dengan ngebawain lagu History dari One Direction yang bikin fansnya tuh nostalgia banget. Tapi gak kebayang ya, perform 12 kali gitu di depan 80 ribu orang tiap malamnya. Ternyata gila-gila larinya Bang Harry gak sia-sia ya.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

The Rockin' Life for Everyone Can Be a Rock Star. Belakangan ini gue lagi suka banget ngeliat konten-konten couple di social media. Aduh, kayaknya seneng aja gitu gue ngeliatnya. Tapi ngomongin soal dating life ya, gue yakin standar tiap orang pada hubungan tuh pasti beda-beda. Ada yang gak mau PDKT lama-lama, tapi ada juga yang gak bisa tuh kalau talking stage-nya cuma 1 bulan atau sampai 2 bulan aja. Kalau gue tipe yang gak bisa rockstars kalau masa PDKT-nya itu cuma sebentar. Karena kadang kita juga butuh waktu ya untuk bisa yakin apakah ini orang yang tepat atau enggak. Karena jujur gue percaya banget sama konsep 3-month rule in dating. Biasanya orang itu bakal kasih versi terbaiknya dalam 3 bulan masa pendekatan. Dan sebenarnya wajar banget sih, karena dipengaruhi juga sama euforia, ingin fokus sama kelebihan pasangan atau calon pasangan itu. Ya namanya honeymoon phase ya, kadang suka susah gitu dibedain. Tapi kalau lo tim yang mana nih rockstars? Tim yang sat-sat aja atau tim yang take it slow? Yang penting jangan tim yang baru seminggu kenal udah di ghosting ya.

0: a rock star.
1: Rocker Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Udah masuk jam 12, masih bareng gue Alvin Lapian yang pastinya bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti. Nah, rockstars, buat lo yang suka diskon dan belanja, merapat yuk. Karena abis ini gue bakalan ngobrolin soal Festival Jakarta Great Sale 2026. So, stay tuned on the office with Alvin Lapian only on The Rockin' Life.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Brokerdy with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Rockstars,
1: kalau dulu orang datang ke pusat perbelanjaan mungkin cuma buat belanja gitu ya. Nah sekarang rasanya alasannya tuh udah semakin banyak. Ada yang ketemu teman, terus juga ada yang cari inspirasi, terus belum lagi kulineran gitu ya, sampai menikmati event yang cuma ada di momen tertentu. Nah, di tahun ini, Festival Jakarta Great Sale kembali lagi nih dengan tema Jakarta Belanja Penuh Cerita. Sebuah festival yang gak cuma menghadirkan berbagai promo menarik aja, tapi juga mengajak rockstars untuk menikmati Jakarta dengan cara yang berbeda. Hari ini kita bakal ngobrol banyak hal soal FJGS 2026 bersama Ibu Shinta Kristanti Putri selaku Wakil Ketua Bidang Promosi dan Publikasi FJGS 2026 dan Marketing Development Department Head ITC Group. Halo Ibu Shinta.
2: Hai Alvin, apa kabar rockstar? Apa kabar?
1: Baik.
2: Temenin makan siang hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai Festival Jakarta Great Sale.
1: Yes, benar banget. Ibu Shinta apa kabarnya nih?
2: Sehat-sehat.
1: Sehat ya?
2: Siap belanja ngabisin season ini. Mm-mm. Di dalam rangkaian ulang tahun Jakarta.
1: Yeah.
2: Jadi di festival ini kita kan mau belanja banyak-banyak gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Di semua mall ada 104 mall yang ikut yang hadir di sini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Alvin pergi belanja di sekitar sini banyak. Mm-mm. Mall. Jadi ayo kita belanja bareng-bareng.
1: Let's go. Benar benar benar.
2: Shopping. Iya. Berburu diskon gitu ya.
1: Benar banget. Nah, pastinya Rockstars juga mungkin ada yang pernah gitu ya ikut Festival Jakarta Great Sale tahun-tahun sebelumnya, tapi sekarang kembali lagi di tahun 2026. Tapi boleh dong diceritain sedikit lagi nih, sebenarnya apa sih Festival Jakarta Great Sale ini untuk Rockstars?
2: Jadi Festival Jakarta Great Sale sendiri kita lakukan itu setiap tahun ya, ini annually. Berbarengan dengan ulang tahun Jakarta.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan tahun ini adalah tahun 499 gitu. Jadi menuju 5 abad Jakarta, kita dari APPBI support untuk Festival Jakarta Great Sale. Festival Jakarta Great Sale sendiri sebenarnya adalah pesta belanja di mana hampir semua pusat perbelanjaan itu kasih diskon sebesar-besarnya gitu. Ooh. Jadi experience belanja dengan diskon yang sebesar-besarnya. Kebetulan tahun ini kita punya tema Jakarta Belanja Penuh Cerita.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi kita mau bercerita dari tahun ke tahun itu setiap habit orang belanja itu kan beda-beda gitu.
1: Mm-mm,
2: ya.
1: Bener.
2: Karena dari generasi ke generasi itu experience-nya beda-beda. Nah, untuk saat ini mungkin orang tuh belanja gak cuman mau belanja aja.
1: Mm-mm.
2: Gak cuman berburu diskon aja gitu. Nah, selain diskon yang gede-gedean itu, di setiap pusat perbelanjaan ada aktivitas-aktivitas tertentu yang ngangkat budaya lokalnya Jakarta gitu.
1: Okay.
2: Jadi menuju 500 abad ini kita mau setiap orang yang berbelanja itu ada ceritanya.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi gak cuman belanja aja tapi bisa menceritakan sesuatu, karena setiap orang yang belanja sekarang menikmati ekosistem yang ada di mallnya. Contoh sambil ngopi.
1: Mm-mm.
2: Sambil makan, kulineran, ada event tertentu.
1: Yeah.
2: Ada festival tertentu di mall itu, kemudian bisa upload secara digital gitu, di sosial media gitu ya. Nah, sambil melakukan hal itu bisa juga nukerin struk belanjanya ikutan di acaranya FJGS ini.
1: Oh gitu, wah seru banget ya. Nah, tadi sempat dimention juga kalau sekarang ini lifestyle orang untuk ke pusat berbelanjaan itu udah berbeda banget gitu ya. Sekarang orang tuh gak cuma belanja doang, mungkin ada yang window shopping, ada juga yang cari kulineran gitu ya, bareng teman-teman, bareng keluarga. Nah, tapi kalau dari FJGS sendiri, gimana nih cara menjawab perubahan lifestyle itu sekarang?
2: Jadi sekarang sih kita mulai ada berbagai kegiatan yang bekerja sama juga sama kita punya Pemprov DKI ya.
1: Okay.
2: Khususnya saat ini tuh kita lagi berpartner dengan Dekranasda DKI.
1: Yeah.
2: Yang dimana mereka punya ratusan UMKM baik kuliner, fashion, aparel, pokoknya semuanya ada gitu. Jadi Dekranasda sendiri itu ada event yang diadakan setiap mall berbeda-beda.
1: Yeah.
2: Tanggalnya. di mall mananya. Jadi Rockstar bisa mungkin cari info di website-nya FJGS atau di sosial medianya APPBI. Di sana ada semua nanti. Ada berbagai macam UMKM lokal yang kita lagi naikkan.
1: Oh, oke. Okay. Gitu.
2: Jadi selain retail-retail internasional, mm-hmm. retail nasional yang ada di mall, itu juga ada UMKM lokal yang kita lagi angkat gitu. Jadi mereka punya, kalau kemarin sempat datang di kita punya opening ceremony di Central Park 2, itu mereka punya barang-barang bagus banget. Jadi nggak kalah deh UMKM lokalnya DKI di Dekranasda, itu juga bagus-bagus gitu. Dan yang kerjain nggak cuman, kalau dulu orang pikirnya ya, kalau UMKM ya berarti barang-barang yang dipakai atau diproduce sama orang-orang yang udah senior gitu ya, orang-orang yang udah in advance gitu. Itu ternyata nggak, anak-anak muda sekarang tuh bikin sesuatu yang bisa dijual, yang bisa dipakai oleh anak-anak muda zaman sekarang, itu bagus-bagus banget. Dan menyesuaikan dengan karakteristiknya sih, kalau sekarang kan banyak Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Nah itu banyak barang-barang yang menuju di usia-usia itu, dan itu bagus-bagus banget.
1: Oh, I see. Gitu.
2: Jadi kalau kemarin ada di Central Park 2, kemudian ada lagi di FX, Sudirman, nanti akan ada lagi di Pondok Indah Mall, kalau nggak salah. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Jadwalnya bisa dicek di webnya FJGS.
1: Nah, jangan lupa juga nih Rockstars untuk cek juga jadwalnya di website FJGS ya. Nah, tadi sempat ngebahas tentang UMKM. UMKM banyak banget, dan ternyata nggak cuma yang senior aja, tapi juga anak-anak mudanya sekarang terjun gitu ya.
2: Betul.
1: Sekarang turun dengan kreativitas masing-masing gitu, membuat sebuah produk. Nah, tapi dengan lebih dari 100 pusat perbelanjaan yang berpartisipasi, apa nih kira-kira yang membuat FJGS tahun ini tuh ngasih pengalaman yang berbeda dibanding tahun sebelumnya?
2: Tahun ini kita banyak festival yang disupport banget sama Pemprov ya, karena acaranya mereka juga banyak sekali kan. Jadi tahun ini kalau dari tahun kemarin ya, tahun ini kita ada defile. Kemarin sudah dilaksanakan di Tamrin City. Jadi keliling defile ini mereka menggunakan, jadi ini para defile itu parade kostum dari berbagai khusus DKI Jakarta tahun ini karena menyambut 5 abad Jakarta gitu ya. Mereka menggunakan kostum yang Betawi banget. Mereka ada pawai, karnaval mulai dari Tamrin City ke Bundaran HI, balik lagi ke situ. Itu diikuti oleh banyak mall yang ada di DKI ini gitu, pesertanya. Dan setiap mall itu biasanya bisa 20 orang gitu ya. Mereka pawai mengangkat Jakarta dari tahun ke tahun gitu.
1: Jadi evolusinya gitu.
2: Iya betul. Jadi perbedaan tahun ini kita punya defile yang diadakan di Tamrin. Ngiterin si Bundaran HI itu, yang tahun sebelumnya sih enggak ada. Tapi mungkin 3-4 tahun yang lalu ada, sempat berhenti. Jadi tahun ini seru banget, kita punya festival banyak banget. Dan setiap mall juga mengadakan festival banyak banget. Jadi bersamaan dengan ulang tahun Jakarta, bulan ini bersamaan juga dengan anak-anak liburan sekolah. Jadi kegiatan di mall, aktivitas di mall, event di mall itu banyak banget. Jadi Rockstar, ayo kita berburu diskon sekalian menikmati event-event yang ada di mall.
1: Benar, sekalian strolling around ya. Wah seru banget nih, nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrolin tentang FJGS. Jangan kemana-mana Rockstar, stay tune terus. What

Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Rockerty with a Rock and Life, where everyone can be a rock star. Masih ngobrolin soal FJGS bareng Bu Sinta di sini. Halo.
1: Hai, hai.
0: Yes. Nah, kalau ngomongin soal FJGS nih, pasti yang ditunggu-tunggu banget sama rockstars tetap berbagai promo belanjanya gitu ya. Nah, tahun ini seperti apa sih promo yang dihadirkan buat pengunjung FJGS?
1: Oke, kita ngomongin promo. Jadi kalau promonya FJGS itu dari tahun ke tahun gak pernah mengecewakan. Tahun ini kita masih dengan diskon yang up to 70% gitu di setiap mall yang anggotanya yang mengadakan, menyelenggarakan FJGS juga gitu, yang berpartisipasi. Kemudian hadiahnya juga tahun ini mobil listrik, ada Ion V eksklusif, kemudian kita ada emas berlian, juga ratusan voucher belanja. Jadi banyak-banyak tuker struk belanjanya, kamu makan, kamu minum, kamu belanja, ngafe, meeting, tuker, upload di FJGS punya aplikasi, itu e-shopper card. Minimal pembelanjaan 50.000 udah bisa langsung tuker undian.
0: Oh, gitu. Wow.
1: Jadi kesempatan menangnya gede banget karena yang diundi itu banyak gitu ya. Jadi 50.000 aja kamu udah bisa naikin, udah bisa dapat poin gitu. Jadi kalau kamu ngopi, enggak mungkin ngopi 50.000 gitu ya. Di salah satu kafe mungkin bisa habis 100.000, 150.000 udah bisa dapat 3 kupon undian, which is kesempatan kamu untuk menangin itu bisa tinggi gitu. Jadi rockstar, ayo kita ke mall, makan, minum, hangout, meeting, semuanya di mall. Belanja sambil shopping kalau udah selesai kerja. Tuker struk belanjanya, menangin hadiahnya.
0: Nah, itu dia. Hadiahnya juga gak nanggung-nanggung, rockstars. Ada mobil listrik, terus juga ada apa aja tadi?
1: Ada emas.
0: Emas, berlian.
1: Kemudian voucher belanja.
0: Wow. Nah, selain hadiah itu ya, dan juga ada diskon 70% sampai 70% ya. Ada juga all day sale, midnight sale. Nah, gimana nih rangkaian program ini dirancang supaya pengalaman belanjanya juga terasa tetap seru?
1: Jadi program ini kita kerjasama dengan beberapa partner kita gitu ya. Jadi kemarin kita udah mulai dari presscon kita di Lippo Mall Nusantara. Kemudian ada opening di Central Park Mall 2, yang nanti kita akan mengundi si undian ini, ada di Mangga 2 Square. Jadi ini udah di prepare dengan baik banget. Jadi setiap festival Jakarta Great Sale itu setiap tahun, dari tahun ke tahun kita selenggarakan dengan persiapan yang baik gitu. Jadi kalian bisa menikmati semua acara di mall-mall pesertanya si FJGS ini. Jadi bisa main, kita sama-sama shopping bareng, happy-happy bareng, kemudian bisa dapat hadiah pada saat belanja.
0: Nah, tadi sempat juga di mention gitu ya, tahun ini kembali hadir e-shopper card.
1: Betul.
0: Nah, itu tuh boleh dijelasin gak ke rockstars? Itu sebenarnya apa sih?
1: Jadi e-shopper card sendiri adalah program undian berbelanjanya para customer yang mau belanja dan menukarkan poinnya di FJGS. Jadi Festival Jakarta Great Sale karena udah diadakan dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi kita juga mengikuti zaman, mendigitalisasikan semua supaya mall dan customer gak perlu repot ngantri panjang lagi di customer care gitu untuk nuker struk undian. Jadi cukup belanja, scan, langsung upload, bisa dapat poin langsung gitu.
0: Jadi simple, gak ribet ya
1: itu, jadi kalau anak-anak muda males ngantri-ngantri ngapain sih gitu nuker-nuker, jadi bisa scan aja langsung upload, bisa langsung dapat poin.
0: Di device jadi masing-masing langsung aja gitu ya, gak perlu ngantri lagi.
1: Jadi rockstar, ayo download aplikasi FJGS, udah ada di App Store, Play Store gitu. Jadi memudahkan kita semua untuk berbelanja dengan nyaman, dengan efisien waktu juga. Jadi sambil ngopi udah bayar langsung upload gitu. Jadi nggak perlu lagi ngantri-ngantri di mall manapun gitu.
0: Jadi lebih praktis, lebih dan praktis, juga nyaman juga betul. Untuk experience-nya ya. Nah, menarik banget karena Festival Jakarta Great Sale selalu identik dengan berbagai kejutan di sepanjang periode festivalnya. Nah, kita gak perlu spoiler banyak-banyak, tapi apa nih kira-kira yang bakal dinantiin sama pengunjung selama FJGS 2026 berlangsung?
1: Pasti undian berhadiahnya ya.
0: Iya, itu salah satunya sih.
1: Itu kan nanti akan diundi tanggal 20 di Mangga 2 Square. Jadi semua yang udah nukerin struk undian ataupun belum dan akan, jadi stay tune, nanti kita akan ada di Mangga 2 Square untuk undian berhadiah.
0: Okay.
1: Siapa tahu kamu yang dapat. Para rockstars yang dapat nih bisa dapat mobil, dapat emas, dapat berlian gitu ya.
0: Iya, kapan lagi ya?
1: Ya betul. Kemudian untuk menambah experience supaya lebih nyaman gitu di liburan anak-anak sekolah ini, kita juga ada event di beberapa mall. Ada di Lippo Mall Puri, itu mereka lagi bikin inflatable minions dan monster setinggi lebih dari 10 meter.
0: Oh wow.
1: Jadi di liburan sekolah ini buat yang ada di lingkungan Jakarta Barat gitu ya, bisa main ke Lippo Mall Puri dari tanggal 19 Juni sampai 12 Juli gitu. Jadi Minion kan lagi mau ada di bioskop gitu ya.
0: Yang baru
1: gitu
0: lagi ya.
1: Anak-anak sekolah lagi pada liburan, jadi bisa main ke Puri untuk menikmati satu experience dan event yang lagi diselenggarakan di sana. Kemudian kalau ini juga lagi musim bola nih, yang suka Piala Dunia, yang suka soccer nih, di Lippo Mall Kemang lagi ada nobar Piala Dunia gitu. Jadi kalau di Lippo Mall Kemang ada Star Avenue, ambience-nya enak, terbuka gitu ya, ada layarnya juga lebar, bisa nonton di situ sambil hangout. Jangan lupa sambil belanja tukerin lagi struk belanjanya, upload di Isoper Card FJGS biar bisa menang. Jadi sambil nonton bola, sambil nonton Minion, tiketnya bisa di scan langsung tuker struk belanja.
0: Benar.
1: Gitu. Tuker poin, sorry, salah.
0: Jadi langsung tuker poin, benar. Jadi enggak jangan cuma beli aja tapi akhirnya sia-sia gitu ya. Mendingan ditukerin poin juga sekalian ya. Benar.
1: Sambil hangout, sambil nonton bola, sambil nonton bioskop, sambil ngafe, sambil meeting, bisa tuker struk belanjanya ke undian berhadiah yang siapa tahu nanti bisa dapat mobil gitu ya, dari nongkrong-nongkrong cantik, dari belajar di kafe, dari ngopi-ngopi bisa dapat, atau dari belanja di UMKM kita di Dekranasda bisa dapat mobil, bisa dapat emas gitu, bisa juga dapat voucher belanja lagi, jadi belanja untuk bisa belanja lagi.
0: Nah,
1: gitu. Jadi itu satu experience yang memang lagi diangkat di FJGS On ini.
0: Bener banget. Minimal dapat voucher belanja aja udah good deal banget, Rockstars. Nah, ini menarik banget ngebahas tentang FJGS di tahun ini ya, di 2026. Tapi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus only on The Rockin' Life, karena abis ini kita bakal ngobrolin lagi tentang FJGS 2026. Stay tune. You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Rocker Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng gue Alvin Lapian dan Ibu Shinta dari FJGS. Hello.
1: Hai, balik lagi.
0: Yes. Nah, FJGS di tahun ini juga menghadirkan, tadi kita sempat ngobrolin ya, rockstars, ada UMKM gitu, ada donor darah juga, dan pemeriksaan kesehatan gratis sampai budaya Betawi. Ini lengkap banget nih, Bu. Ini kenapa tahun ini mungkin apa ya, selengkap ini nih, partisipannya dan rangkaian acaranya. Kenapa nih?
1: Itu karena kita juga peduli sama kebutuhan customer gitu ya. Kadang kan datang ke mall itu dari berbagai macam usia gitu ya. Kemudian kita juga itulah kenapa kita juga mengadakan CSR gitu. Kenapa ada donor darah, ada pemeriksaan mata gratis di beberapa mall gitu ya. Karena kita peduli dengan customer kita yang datang dari segala macam usia dengan berbagai kebutuhan. Jadi selain ada yang ke mall mungkin untuk shopping, ada mungkin kalau yang banyak mall sekarang juga yang pet friendly gitu ya. Ada yang membawa orang tuanya, ada kakek neneknya gitu ya. Jadi datang ke mall nggak cuman bisa shopping aja, nggak cuman hangout aja, tapi juga bisa dapat pemeriksaan gratis, pemeriksaan mata gratis gitu, kesehatan gratis gitu, cek darah, pemeriksaan mata, kemudian donor darah gitu. Karena kan banyak juga orang yang pengen ya melakukan hal-hal itu daripada pusing-pusing nyari di mana tempatnya sih, di berbagai mall kita ada.
0: Disediakan ya.
1: Disediakan lokasi-lokasi tertentu.
0: Kalau
1: jadwalnya kapan, balik lagi bisa cek di webnya FJGS.
0: Nah, itu dia. Makanya harus cek website-nya FJGS karena lengkap banget tuh jadwal-jadwalnya ya, biar rockstars juga tahu gitu. Nah, di balik berbagai promo juga nih dan program yang dihadirkan dari FJGS sendiri, apa sih sebenarnya yang ngebuat sebuah festival seperti FJGS ini terus apa ya, disukain gitu, diminatin sama masyarakat Jakarta?
1: Kenapa harus disukain? Karena banyak promonya ya, selain kita ngangkat banyak festival-festival dari lokal budaya Betawi, kita melakukan CSR, ada banyak event, yang paling ditunggu pasti hadiah, undian, dan juga belanja sebanyak-banyaknya, promo diskonnya, gitu. Jadi udah pasti rockstar seneng deh datang ke mall, banyak yang bisa didapetin gitu ya, selain healing gitu. Ke mall gak cuman ngopi-ngopi, tapi bisa juga dapat hadiah.
0: Benar, jadi sekalian stress release gitu ya, tapi juga siapa tahu beruntung dapetin hadiah-hadiahnya, dan juga diskonnya juga banyak banget
1: pastinya.
0: Diskonnya
1: banyak banget, up to 70% di berbagai macam produk, berbagai macam toko gitu ya. Kemudian ada juga banyak kegiatan yang diselenggarakan sama mall-mall kita. Ada midnight sale, kalau yang kemarin udah ada di Lotte Shopping Avenue. Kemudian ada all day sale, itu di Grand Indonesia. Sampai dengan itu udah lewat juga kemarin, ada di Mall Basura. Kemudian ada undian hadiah Isopar Card, itu ada di 49 mall. Kita juga mengadakan kegiatan CSR, donor darah di 22 mall. Kemudian ada turnamen badminton. Kemudian ada banyak lokasi pameran untuk UMKM-nya di Kranasda DKI nih. Ada di 5 mall, ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Jadi kalau kemarin udah ada di FX Sudirman, ada di Central Park, kemudian ada juga di Mall Cijantung, ada di Mall Arta Gading, kemudian nanti terakhir ada di Jakarta Selatan, yang ada di Jakarta Selatan itu ada di Pondok Indah Mall.
0: Oh gitu. Jadi tersebar sesuai macam dengan mall kecintaan kalian, kesayangan kalian gitu ya. Benar. Nah, mungkin bisa cari-cari lagi infonya Rockstars kalau misalkan lo pengen tahu mall-mall apa aja sih gitu ya. Langsung aja di website-nya ada berarti ya.
1: Ada website-nya FJGS gitu, bisa dilihat di sana Festival Jakarta Great Sale. Atau di website-nya APPBI juga ada. Di sosial media juga ada, jadi bisa dicek mall mana aja sih gitu yang ikut berpartisipasi. Tapi seharusnya ada 104 mall yang ikut. Jadi belanja dimanapun di areanya Rockstar masing-masing, atau di mall favorit masing-masing gitu ya, jadi bisa dapet tukerin struk belanja kalian, struk makan kalian, struk kopi kalian, struk nonton kalian, untuk bisa dapat hadiah-hadiah menarik.
0: Gitu. Nah, itu dia. Nah, terakhir nih, boleh dong di-remind lagi ke Rockstars gitu ya. Kapan sih Festival Jakarta Great Sale 2026 ini berlangsung? Dan kenapa tahun ini jadi momen yang gak boleh kelewatan nih untuk Rockstars?
1: Oke, jadi Jakarta Festival Jakarta Great Sale sendiri itu dari tahun ke tahun itu berbarengan dengan ulang tahun Jakarta.
0: Yeah.
1: Jadi di bulan Juni sampai dengan Juli nanti tanggal 20. Jadi kita ada undian e-shopper card nanti di tanggal 20 Juli di Mangga 2 Square. Kemudian kenapa tahun ini momennya gak boleh dilewatin? Karena tahun ini kita punya hadiah yang menarik banget. Hadiahnya besar-besar banget. Belanja, ngopi, nonton, bisa dapat mobil gitu ya, mobil listrik Ion V eksklusif. Kemudian bisa juga dapat perhiasan emas, dapat berlian, dapat voucher belanja. Ada ratusan voucher belanja yang akan kita bagi-bagi nanti tanggal 20. Jadi nonton live stream.
0: Oh, ada di live stream
1: ada,
0: ya?
1: Ada live, kita ada live di Instagramnya APPBI.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat yang udah nukerin struk belanja, undiannya nanti bisa nonton di live-nya Instagramnya APPBI.
0: Nah.
1: Atau bisa juga dilihat di website-nya Festival Jakarta Great Sale.
0: I see. Di tanggal 20 Juli
1: tanggal
0: berarti.
1: 20 Juli.
0: Di tanggal 20 Juli. Nonton live streamnya, siapa tahu kalian yang udah tukar poin nama kalian disebut gitu ya, siapa tahu menang bisa dapat hadiah. Tapi memang menarik banget karena banyak banget hadiahnya gitu ya, besar-besar banget, sampai mobil listrik, terus juga berlian gitu, sampai voucher belanja, siapa tahu menang. Tapi pun juga kalau misalkan ini banyak juga diskon-diskonnya up to sampai
1: 70%. 70% betul. Wah. Jadi sekalian sambil nongkrong-nongkrong di mall gitu ya, jalan-jalan di mall, 50.000 nggak besar-besar banget.
0: Iya,
1: gitu.
0: Apalagi kalau ke mall pasti ada kopi, aja yang dibeli.
1: Ke mall pasti ada kegiatan, entah itu beli kopi,
0: bener,
1: entah itu beli pernak-pernik gitu ya. Kalau anak-anak muda sekarang main ke salah satu toko, beli gantungan tas, bag charm, tuker langsung, scan upload.
0: Iya.
1: Siapa tahu menang.
0: Nah,
1: kita doain ya kalian menang ya Rockstar.
0: Amin. Jangan sampai rugi Rockstars, langsung pokoknya belanja apa di mall langsung ditukar poinnya. Wah, thank you so much.
1: Thank
0: Ibu Sinta
1: you,
0: sudah
1: Alvin,
0: yes
1: you.
0: Sudah mampir ke The Rockin' Live nih hari ini. Seru banget kita ngebahas tentang FJGS di tahun 2026 ini gitu ya. Thank you so much udah datang. Jadi buat Rockstars juga jangan sampai ketinggalan. Terakhir berarti tanggal 20 Juli ya.
1: 20 Juli.
0: Ya, 20 Juli bulan
1: belum
0: depan.
1: Tuker. Yang nah, tuker struk belanja, tuker upload.
0: Tuker yuk. Langsung, download juga aplikasinya juga ada ya.
1: Aplikasi FJGS download sekarang supaya bisa gampang upload struknya.
0: Yeah.
1: Bisa main ke mall, jangan lupa ya Rockstar ya, main-main ke mall di mall sekitar kalian karena Jakarta ada 104 mall yang paling deket di area kalian, tempat rumah kalian, kantor kalian, kampus kalian, sekolah kalian. Yuk.
0: Nah, mampir langsung.
1: Tuker struk belanjanya, beli kopi bisa, beli boba-bobaan bisa,
0: yes,
1: gitu ya, beli jus pun bisa, gitu, nonton pun bisa.
0: Benar banget. Apapun aktivitas kalian bisa banget di mall gitu ya, belanja, nongkrong gitu ya, bisa banget. Tuker poinnya jangan sampai rugi gitu, karena siapa tahu nama kalian diundi dan bisa bawa pulang hadiah. Thank you so much Bu Sinta.
1: Thank you. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Let's go people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Lapiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
2: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Gak kerasa udah 2 jam aja nih gue nemenin lo. Tapi sayangnya gue harus pamit dulu. Dan untuk lo yang lagi beraktivitas, semangat aktivitasnya. Untuk lo yang lagi lunch juga, selamat makan siang rockstars. Gue Alvin Lapian pamit. Have a great week rockstars. See you when I see you. Bye bye.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Libur sekolah sebentar lagi nih. Yuk liburan ke Bandung. Rasakan pengalaman

0: pas buat healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Halo rockstars, gue Rafli. Dan hari ini spesial karena hari ini gue bakal ngobrol sama seorang musisi yang jadi TRL icon kita. Nanti kita bahas. Karena rockstar setiap musisi itu kan pasti punya namanya fase gitu dalam hidupnya ya. Dan belakangan ini rasanya seseorang ini itu sedang ada di fase yang lebih tenang, lebih banyak menerima, lebih banyak melihat ke dalam, dan itu juga kerasa di karya terbarunya ini nih. Hari ini kita akan ngobrol bersama Pamungkas yang jadi TRL icon kita. Jadi kita bakal ngobrol soal perjalanan di fase ini, cerita di balik single, berapa kali kita akan saling memaafkan, sampai mungkin nanti menuju ke album ke-6 seperti apa nih. So, welcome to TRL icon, Mas Pamungkas.
1: Terima kasih,
0: Mas Rafli. Betul. Kita melihat di sini kayaknya it's a new side of Pamungkas lately. Kayak kita lihat di interview, beberapa interview belakangan ini kita ngelihat kayak lo sudah terdengar merasa lebih calm, lebih pelan gitu. Tapi not in the bad way ya, misalnya. Yeah. Itu sesuatu yang lo sadari juga nggak?
1: Banget. For the past 2 years, gue belajar banget how to slow things down. Umur juga kayaknya, ya kan? Katanya masuk 30, ada ketidakpedulian yang akan muncul. Ternyata betul.
0: Itu semua keluar di umur itu ya. Tapi kalau misalkan di ritme yang berubah itu, pasti ada sesuatu yang ikutan berubah juga gitu, Mas. Dalam artian kayak, ada nggak di fase ini yang paling berubah dari diri Mas Pamungkas ini apa?
1: Kayaknya yang paling berubah apa ya? Jadi lucu kali gue sekarang.
0: Mungkin ada sisi lain, sisi lain
1: gitu.
0: Sisi lain dari Pamungkas yang keluar gitu.
1: Iya, jadi jenaka. Lumayan lah ya.
0: Kalau the other way around, misalkan ada gak bagian dari fase ini yang lo masih trying to figure out gitu, ini apa nih new thing yang Pamungkas keluarin gitu lo?
1: Oh, that makes a lot of sense. I'm still figuring things out just like I was before. Bedanya adalah dulu gue mencoba keras untuk harus tahu jawabannya. Yang sekarang kalau gak tahu gak apa-apa gitu.
0: Tapi still kalau misalkan kita ngomongin lo ada di fase yang calm, composed gitu, a person pasti punya childish version of themselves gitu, yeah, kan. Yeah, yeah. Ada gak hal yang paling gak dewasa yang masih ada di Pamungkas sampai hari ini?
1: Selain tidak pernah balas WhatsApp, gue masih tetap orang yang gak bisa dibilangin kali. Maybe because I know what I want, dan gue tipe yang sangat logika, jadi kalau misalnya hanya teori, gue tahu balasnya kayaknya mana, cuma teori kita harus cobain dulu gitu. Dan tipe manusia yang mesti mentok baru kayak oke. Okay. Sama mungkin mandi juga masih tidak sampoan.
0: Dari kapan baru
1: tahu? Udah kecil.
0: Hah, dari kecil.
1: Kimia ke badan hampir nggak pernah. Jadi pakai air doang gitu.
0: Air doang. New thing ya. Kita tahu dibaliknya nih. Tapi kalau misalkan orang apa namanya mengira itu adalah dari dulu misalnya ada satu, oh ini strength-nya Pamungkas di sini nih gitu. Padahal sebenarnya menurut lo itu weakness, ada nggak?
1: Ada, yang orang bilang dewasa dan dalam banget gitu sebenarnya kan karena sendirian aja gitu. Gue cukup introvert dan tidak mudah untuk terbuka. Jadinya terbukanya ketika nulis lagu.
0: Oh, jadi secara langsung weakness itu jadi strength-nya juga.
1: Iya, pemalu gitu pastinya.
0: Pemalu ya. But late last year is a tough moment for you.
1: Yes.
0: Deep condolences from our team.
1: Thank you.
0: For your father. Tapi lo bilang itu juga sebuah turning point gitu dari banget diri lo. Boleh diceritain mungkin turning point-nya itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya not only my dad, guru musikalku juga guru hidup juga sih bilangnya. So since I was a little, my dad mengenalkan gue sama Mas almarhum Hari Budiman, which me and him sort of becoming a really good, awalnya kayak mentor dan student gitu ya. Tapi the older I get, kita jadi teman ngobrol bahkan tentang kehidupan, percintaan, konspirasi gitu-gitu. Banyak banget. And then he passed away hampir sebulan sebelum bokap gue. So last year ada dua orang yang cukup menjadi bukan hanya panutan tapi kadang menjadi kaca, kadang menjadi someone I look up to, which you know, figur lelaki lah gitu kali ya. Keduanya pulang duluan. Turning point-nya mungkin bisa dibilang 2-3 bulan setelah bokap gue. So around November, maybe December, gue rasanya kayak dikulitin sebagai manusia gitu. Ada banyak hal dan layer-layer yang tadinya tidak terlihat, tapi karena absen kedua orang itu, jadi hal yang baru dan mesti ditangani gitu.
0: Itu sih dari momen itu pasti kan ada juga adjustment gitu, maksudnya adjustment dari perubahan itu gitu. Masih ada gak yang lo belum suka dari adjustment ini? Lo masih adjusting gitu?
1: Kayaknya sampai kapanpun akan, I don't think I can replace him. I don't think sepatu dia perlu digantikan juga gitu. Yang paling gak suka sampai hari ini ya ketidakadaannya itu kan sebetulnya. Role yang dia tinggalkan kan jadinya kosong dan tidak juga mesti diisi oleh orang lain gitu. Jadi always mau piye tuh.
0: So it will be going to be a new thing aja jadi sekarang gitu ya.
1: Gue nanya sama yang udah duluan gitu, udah ya tim klub yang udah lebih lama kan, mereka bilangnya kayak iya sampai kapanpun akan gitu pam gitu. Terus gue kayak iya juga ya, ini sesuatu yang tidak ada endingnya.
0: Oke. Abis ini kita bakal balik lagi sama Pamungkas di TRL Icon. Jadi jangan kemana-mana Rockstar, sekarang masih ada beberapa pertanyaan lagi yang mau gue tanyain nih ke Pamungkas. So stay tune only on The Rockin' Life.
2: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Rocker Day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Rockstars masih di TRL Icon, masih bareng gue Rafli dan juga pamungkas di sini. Gue masih ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya udah gak lama lagi sih kita akan berpisah di TRL Icon ini. So, daripada gue ngomong ngalor ngidul, mendingan gue langsung nanya ke pamungkas.
1: Let's talk about berapa kali ya kita akan saling memaafkan untuk the single yang kedengarannya kayak pertanyaan yang kayaknya nggak pernah selesai gitu, nggak ada ujungnya gitu kan?
2: Yes.
1: Lo sendiri udah menemuin jawabannya belum dari pertanyaan itu?
2: Justru karena nggak ada jawabannya perlu ditanya gitu. I think datangnya lagu itu pun karena sebuah keadaan di mana gue mesti mengikhlaskan gitu. And the only way to do that, dan tetap mesti bersama gitu kan, karena gak semuanya jawabannya mesti berpisah. Kadang situasi dan kondisinya memang lu mesti bareng, tapi gimana caranya nih kalau dia ngeselin gitu. Ya udah mah terima aja.
1: Ada satu lain lirik, ada yang takkan pernah aku mengerti karena tak pernah aku lalui, yang kalau lalu sebenarnya juga bikin kita sadar kayak kita tuh gak akan pernah fully ngerti orang lain gitu, dalam artian their past lives gitu kan. Maksudnya itu tuh bentuk dari sebuah empati atau itu sebenarnya bentuk dari menyerah sih menurut lo?
2: Menurut gue itu bentuk sebuah usaha untuk beradaptasi gitu kali ya. Menyerah, I don't think itu menyerah, tapi lebih ke solusi untuk menerima perbedaan. But I talk a lot about this differences di album ketiga, Solipsism, which that's the whole theme of the album, Solipsism. Mungkin sekarang gue jauh lebih fasih kali ya, karena waktu di Solipsism 2022-2021, that's when I found out ternyata banyak banget orang yang berbeda, dan everybody thinks they're right. Yang biru merasa dia yang benar biru, yang kuning juga bilang ya kuning, gue kuning juga gitu. Gak ada yang salah, gak ada yang benar sebenarnya.
1: Ya kalau boleh jujur, kalau di sebuah hubungan, di hubungan lo, lo lebih sering jadi orang yang memaafkan atau yang harus dimaafkan?
2: Kalau seringnya, gue sih ngerasanya memaafkan ya. Cuma kayaknya orang lain yang, enggak, gue yang maafin lo gitu.
1: Gak akan pernah ketemu ya, that's why ada lagu ini sebenarnya kan gitu ya. Oke, next up mungkin, ini album ke-6, upcoming, akan jadi album yang seperti apa dibandingkan album-album yang sebelumnya gitu. Karena is this album is more like a closure of your path or...
2: Okay, a couple of weeks ago, gue ngobrol sama creative director gue. Dia ada di sini. Kita lagi bicara berapa kali kita akan saling memaafkan mau rilis saat itu. Terus as a creative director, dia bilang, dia nanya ke gue, ini tar dulu albumnya dulu mau kemana gitu. And I spend couple of days thinking about it. Iya juga ya, karena albumnya juga masih dalam proses direkam. Terus gue mikir, ini albumnya jadi apa? Gimana gue cara gue mengkomunikasikan sesuatu yang sangat abstrak di kepala gue. This is the best way I can tell you. It's the same way I told my creative director. For the past 7 years, dari album 1 sampai album 5, it's me managing my anxieties. Rasanya kayak kalau hidup adalah tornado. 7 tahun ke belakang, vehicle-nya musik gue yang gue lakukan adalah mencoba untuk riding tornadonya gitu. Lagi muter-muter all the chaos di hidup gue mencoba untuk enggak papain gitu. Bahkan di album 5 gue sudah di titik yang kayak walaupun ada masalah, I know how to have fun with it. Tidak melihatnya itu sebagai suatu hal yang of course pasti memberatkan, of course bikin pusing, tapi gue kayak menemukan balance how to still have fun while getting by life gitu. Menelan takdir, kepergian bokap, kepulangan beliau. Tadinya gue muter-muter sampai jago banget, muter-muter tiba-tiba seperti tersentil dari putarannya, tapi nggak keluar, bukan keluar sana, justru ke dalam. So I'm in the middle of a huge tornado, tapi gue di tengahnya. So it's weird, it's isolated. I find a little peace, padahal yang lainnya lagi kacau gitu. And ada a certain level of calmness, ada certain level of innocence. I think kayak oh kayak gini kalian gitu. Tapi gue di situ ya udah tenang-tenang aja. That how it feels like di album ke-6.
1: So can we say sebelumnya Hardcore Romance is the teaser of the new Pamungkas, quote unquote?
2: Maybe, I think, I don't know. Karena proses yang proses versi gue yang paling deket sama album yang sekarang ya udah pasti Hardcore Romance itu. Cuma yang 6 ini I don't know, you have to listen to the songs.
0: Gue listen to it. Terakhir mungkin ini jadi deep thought sedikit. Kalau someday orang berhenti ngomongin Pamungkas as a musician, lo pengen mereka yang inget lo sebagai apa?
2: A friend.
1: Just a friend.
2: Yeah. A good one, hopefully.
0: That's it. That's from it. Today.
2: Thank you.
0: From CRL Icon. Thank you, Pamungkas.
2: Thank you.
0: So that's it, Rockstars. Untuk CRL Icon kita hari ini, thank you, Pamungkas. Thank you, Rockstars yang udah dengerin. Jangan lupa juga untuk nonton exclusive interview CRL Icon Pamungkas di YouTube. Udah tayang sekarang nih di YouTube Petro Rockin Live. Dan jangan lupa juga untuk dengerin CRL Icon kita yang sebelumnya. Ada Raffi Sudirman, ada Danila. Dan tunggu kira-kira CRL Icon kita berikutnya siapa lagi. Mungkin gak hanya musisi doang. Ya kan? Kita tungguin aja, lo tungguin aja, stay tune ke The Rockin' Live, ke Instagramnya at therockinlive.jkt. Jangan lupa tadi gue bilang nonton di YouTube The Rockin' Live, CRL Icon Pamungkas, di like, di comment, dan subscribe. And I'll see you on the next CRL Icon. Thank you!
3: This is The Rockin' Live, where everyone can be a rockstar.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
3: Jakarta International Pet Show.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: Diandra International.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makin sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: I'm done. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us.
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: beraktivitas, pulang ngantor, pulang kuliah, pulang olahraga, atau mau pulang ke rumah orang tuanya nih. Mungkin kemarin baru aja merantau jauh ke kosan gitu kan. Hari ini pengen pulang ke rumah, kangen sama masakan orang rumah. Boleh Rockstars. Gue temenin sampai nanti ke tempat jam 7 malam dengan lagu-lagu yang enak sekali. Bisa di streaming di www.therockinlife.com. Apalagi lagu-lagunya nih, aduh ini enak sekali untuk dilewatkan. Sayang untuk dilewatkan maksudnya ya. Satu lagu enak banget dari Mariah Carey dengan We Belong Together. Sudah gue antrikan di jam 5 sore ini Rockstars. Buat menemani lo nih. Kalau masih ada yang ingat sama lirik lagunya, boleh dong story-story ya. Jangan lupa mention ke @therockinlife.jkt. Dari original soundtracknya Dopamin Rockstars ya, dari negeri sendiri. Ini ada satu lagu dari Hindia dengan Everything You Are. Lagunya sudah gue antrikan juga, bisa lo nikmati kurang lebih 3 menit dari sekarang. Ya udahlah, kalau ada orang yang ngatain lo atau ngomongin lo di belakang Rockstars, bilang aja I don't care. Sama seperti lagunya Ed Sheeran nih yang langsung gue putarkan sore hari ini. Mau ngomong pagi, tapi udah sore Rockstars ya. Sampai nanti ke tempat jam 7 malam, ada Echo Santoso yang menemani di Drive and Jive. Let's go!
1: You drive, we bring the jive. Drive and Jive. Only on The Rockin' Life.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive Rockstars ya. Selamat bergabung buat link baru aja, midain channelnya ke 87,6 FM. Hai. Selamat sore buat yang lagi melintas di kawasan ganjil genap. Hari ini tanggal 29 Juni 2026. Plat mobil dengan nomor ganjil lah yang bisa melintas di kawasan tertib berlalu lintas Rockstars ya. Buat yang platnya genap jangan coba sekali-sekali deh, karena udah banyak kamera etle alias elektronik tilang juga ya, yang bisa bikin lo nanti ketika bayar pajak mobil nambah lagi dendanya. Jangan ya. Tapi kalau misalnya lo nih Rockstars mengikuti sebuah tren, kira-kira tren apa yang sedang lo ikuti sekarang? Karena jujur gue baru ngeh juga, ada sebuah tren yang belakangan ini lagi lumayan terjadi gitu ya. Sebetulnya gue gak yakin ini adalah tren yang sengaja dibuat Rockstars, tapi fenomenanya tuh beberapa kali tuh ada, karena ini terjadi juga sama teman gue. Karena sekarang perempuan-perempuan yang masuk ke umur 40-an gitu ya, banyak yang baru siap menjadi seorang ibu. That's why banyak perempuan-perempuan umur 40-an ini sekarang baru aja siap untuk hamil, Rockstars. Bahkan di Amerika juga gitu. Dari data CDC ya, angka kelahiran pada perempuan usia di atas 40 tahun sekarang melampaui kehamilan remaja ya. Banyak perempuan memilih menunda memiliki anak karena karir, kesiapan mental, hubungan, kondisi finansial dan lain sebagainya. Dan ini juga kemarin sempat heboh gitu ya. Aktris Anne Hathaway dan juga Claire Danes itu baru aja mengumumkan kehamilan mereka di umur mereka yang juga sudah tidak muda lagi, Rockstars. Walaupun resiko kehamilan meningkat seiring bertambahnya usia gitu ya, atau umur, para ahli menegaskan kalau kondisi kesehatan secara keseluruhan tetap jadi faktor yang sangat menentukan. Gitu, Rockstars. Gue bukannya mau bilang gimana ya, tapi it happens also to my friends yang baru aja hamil di usianya yang ke-39, Rockstars. Jadi memang menurut gue punya anak di zaman sekarang itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan, Rockstars. Sama kayak menikah tuh ya, bibit, bebet, bobot sesuai kata orang tua harus dipikirkan. Jangan pernah nikah cuman modal cinta. Udah kasih makan apa nanti anak-anaknya?

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This is Dua Lipa with Blow Your Mind, yang baru aja kemarin melangsungkan pernikahan mereka, Rockstars ya, sama suami barunya, Callum. Selamat Mbak Dua. Tapi kalau kemarin hari Minggu nih Rockstars, ada sebuah event yang digelar di Nice Peak ya, yaitu Hyrox Jakarta, alias Hyrox Indonesia juga ya, yang banyak sekali ternyata diikuti sama warga sipil dari Indonesia dan juga dari luar Indonesia. Kayak kemarin pas gue nonton sebagai spectators gitu di sana ya, banyak juga atlet-atlet atau penggiat olahraga dari negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, bahkan ada yang dari Ukraine, Argentina, dari mana lagi kemarin ya, Amerika ada, The Great Britain ada, kemudian dari Jerman ada, Perancis ada, dan wah itu bertabur bertabur bintang kayaknya kemarin di Hyrox Indonesia ya. Tapi akhirnya dari nonton kemarin gitu Rockstars, walaupun gue juga belum pernah race gitu, tapi kalau latihan-latihan udah pernah coba, udah coba simulasi juga gitu ya. Dari Hyrox itu, olahraga Hyrox itu mengajarkan kita kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, Rockstars. Sama kalau kita usahanya maksimal, kita nih istilahnya bisa push beyond our limit kalau kita believe in ourselves. Gitu rasanya, wah gokil sih kalau bisa dapet patch-nya itu atau sampai garis finish, Rockstars ya. Kayak ibaratnya kita beranggapan kayaknya gue gak bisa deh, tapi lihat deh, you did it anyway. Lo bisa, asal you trust the process, lo jalani prosesnya, karena proses menuju lo ke finish line itu kan macam-macam, Rockstars. Ada proses pembelajaran, latihan, simulasi, dan lain sebagainya. Ibaratnya dari zero to hero, gitu, Rockstars. Tapi memang sebetulnya kalau gue lihat-lihat nih, Rockstars ya, zaman sekarang tuh lagi hits ya, istilah from zero to hero. Dalam artian, orang biasa-biasa aja awalnya, tiba-tiba bisa jadi luar biasa, Rockstars. Lo lihat aja berita belakangan deh. Orang yang awalnya adalah asisten artis, kok tiba-tiba bisa jadi komisaris?

0: Masih ditemenin Echa Santoso sore hari ini di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Someday Rockstars dari John Legend, lagunya spesial banget buat lo nih Rockstars yang ingin sekali olahraga tapi belum sempet-sempet waktunya. Someday deh, besok deh, nanti deh, minggu depan deh, gitu aja. Tapi harus lo tahu Rockstars, survei dari Populix ini terhadap 1030 responden menunjukkan bahwa 94% masyarakat Indonesia yang mayoritas berasal dari kalangan milenial dan juga Gen Z sepakat nih bahwa rutin berolahraga seenggaknya sekali dalam satu minggu itu ya bisa banyak sekali efek positifnya untuk badan kita semua. Ya, yang mana lari, kemudian olahraga sepeda, renang, gym gitu ya, adalah menjadi olahraga favorit termasuk badminton, Rockstars. Jadi kalau presentasenya nih, kalau di breakdown gitu ya, ternyata olahraga lari itu presentasenya adalah 44%, disusul sepeda 32%, renang 27%, kemudian gym atau weightlifting itu 26%. Sementara itu, badminton masih menjadi olahraga lapangan yang paling banyak dimainkan selain tenis dan juga padel. Itu Rockstars. Jadi apakah lo termasuk orang yang suka dengan olahraga yang gue mention tadi? Ada lari, kemudian sepeda, renang, gym, ataupun badminton. Kalau misalnya iya, boleh juga dong absen di 0815-1987-6876.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This one Alicia Cara with Scars to Your Beautiful. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Jelang ulang tahun Indonesia atau Republik Indonesia yang ke-81 Rockstars. Karena kemarin sempat ada sayembara logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Kapan ya tapi ya? Tapi ternyata udah ada nih pemenangnya Rockstars. Jadi pemerintah Republik Indonesia ini resmi ngumumin pemenang sayembara logo HUT ke-81 Republik Indonesia yang merupakan pilihan langsung dari rakyat alias WNI berdasarkan hasil voting yang dibuka di Kementerian Sekretariat Negara di tanggal 24 sampai 28 Juni 2026. Dan yang terpilih adalah karya desain dari Fajar Novario, desainer asal Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan keterangan di situs resmi Istana Presiden, Fajar adalah lulusan DKV Universitas Negeri Padang, sekaligus co-founder dari Auman Design Bureau dan penggagas Padang Design Area. Lewat laporan dari Antara News, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bilang, karya Fajar ini meraih 44,73% suara dari total 68.000 lebih suara yang masuk dalam 5 hari proses voting. Dan melalui desain bertema kolektif sinergi bertumbuh, karya Fajar ini mengungguli 124 desain yang disubmit, termasuk 4 finalis lainnya. Mereka adalah David Wirawan dari Surakarta dengan konsep 8 harapan 1 tujuan, Kanda Putra dari Denpasar dengan konsep kemanusiaan yang terhubung, Rizkiawan dari Malang dengan konsep berdaya setara bersinergi bersama, dan juga karya dari Tiffany Johan dari Batam yang mengusung temanya itu adalah demokrasi dan juga kemandirian. Karena ini temanya voting atau polling Rockstars ya, jadi semua bisa vote. Dan kalau dia yang dari 5 orang ini yang terbaik atau paling banyak vote-nya, dialah yang keluar sebagai pemenang. Menurut gue it's fair ya. Sekali lagi congratulations untuk Fajar Novario dari Padang, Sumatera Barat. Kalau lo penasaran bagaimana hasil desainnya, lo googling juga kayaknya udah ada di Rockstars. Kalau lo googling orang-orang yang pernah korupsi, nah itu tuh yang susah ketemu. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso di Drive and Jive. Sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Don't go anywhere because Ray with Where Is My Husband is coming your way. Dengan lagu-lagu yang pastinya gak kalah enak. Karena gue sudah siapkan sedemikian rupa rockstars untuk menemani lo pulang beraktivitas sore hari ini. Give it to me, I'm worth it. Pastiin semua yang lo lakuin worth it at the end, rockstar, seperti kata Fifth Harmony. Lagunya Worth It akan gue putarkan juga nanti di jam ini ya. Alarm di pagi hari boleh lo snooze, rockstars. Tapi kalau alarm pulang nih, pulang kantor, jangan di snooze. Yang ada nanti lo ketambahan kerjaan, percaya sama gue. Jadi kalau misalnya sekarang udah mau siap-siap pulang atau on the way di jalan, gue akan temani lo ya. Di Drive and Jive ada Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti, pastinya di The Rockin' Life Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Katanya dari kemarin, hari ini dong ya, 29 Juni sampai besok 30 Juni. Ada sebuah fenomena yang akan menghiasi langit Katulistiwa Rockstars. Katanya ada fenomena bulan stroberi yang akan hadir melintasi Indonesia nih. Katanya ya, dan ini bisa lo saksikan selama cuacanya cerah, Rockstars. Dan waktu terbaik untuk mengamati fenomena bulan stroberi ini itu tanggal 29 dan 30 Juni setelah matahari terbenam, which is sekarang dong ya. Tapi walaupun namanya stroberi yang berasal dari suku asli di Amerika Utara ya, menjadikan bulan purnama di bulan Juni sebagai penanda musim panen stroberi. Bentuknya ya bulan aja sebetulnya, bukan yang tiba-tiba jadi warna pink atau bentuknya stroberi, enggak, Rockstars. Tapi buat yang suka astronomi, astrologi gitu ya, mengamati fenomena yang hadirnya jarang-jarang kayak bulan stroberi ini, kayaknya bisa nih dijadikan sebuah alasan untuk lo keluar malam hari ini pakai teropong lo. Tapi yang harus dilihat bulannya ya, bukan tetangga sebelah lo.

0: your husband is coming.
1: This is The Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Kita harus berikan tepukan yang gemuruh, Rockstars, untuk timnas voli Indonesia yang jadi juara di AVC Men's Cup untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0. Timnas voli putra Indonesia ini mencetak sejarah baru dengan menjuarai turnamen AVC Men's Cup 2026 mengalahkan Korea Selatan skornya 3-0 di partai final yang digelar di India kemarin tanggal 28 Juni 2026. Dan gelar ini, Rockstars, menjadi trofi pertama untuk Indonesia di level Asia sekaligus memperbaiki posisi di peringkat dunia FIVB sebagai menjadi peringkat ke-43. Karena sebelum menjadi juara, pencapaian terbaik Indonesia di turnamen Asia itu cuma finalis di peringkat ke-6. Dan kemenangan ini pun otomatis menjadi salah satu prestasi besar dalam sejarah bola voli Indonesia. Nah, gini dong, Rockstars, diberitain ya, berita yang bagus-bagus, yang membanggakan, bukannya pidato omon-omon ya.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Sudah sampai mana perjalanan pulang lo, Rockstars? Kalau misalnya memang lo mau update juga nih, bagaimana kondisi lalu lintas di hari Senin ini, lo bisa WhatsApp ya di 0815-1987-6876. Atau bisa juga mention ke @therockinlife.jkt. Karena gue masih menemani lo dengan lagu-lagu ya, ya bisa bikin lo karaokean. Gak percaya? Satu lagu yang enak banget dari Green Day dengan Wake Me Up When September Ends. Lagunya akan hadir spesial buat lo sore hari ini. Udah gue anterin, Rockstars. Who got the power? Ada juga satu lagu dari Little Mix, judulnya adalah Power, yang semoga sih bisa memberikan lo tenaga juga buat macet-macetan. Satu lagu kolaborasi dari Camila Cabello dan juga Ed Sheeran, judulnya Bam Bam, juga langsung gue putarkan sore hari ini ya. Jangan lupa kalau siaran kita bisa di streaming di www.therockinlife.com untuk lo yang mau mendengarkan kapanpun dan dimanapun.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life. You said

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Satu lagu yang bisa dibilang bring backs banyak sekali kenangan, memories gitu, Rockstars ya, dari Sabia dengan The Second You Sleep. Lagunya memang bikin kita kayak bring back memori-memori masa lalu. Kayak misalnya dulu lo lagi suka nonton Zorro ya, yang adalah pahlawan yang dia mencuri untuk dibagikan lagi ke orang-orang kecil yang kurang membutuhkan. Kayak Robin Hood juga lah sebetulnya ya. Itu cerita Robin Hood apa Zorro ya? Gue ketuker deh jadinya. Anyway, di Meksiko sekarang ada Batman Rockstars yang menangkap pencuri di malam hari dan diikat di tiang listrik. Mirip kayak aksi-aksi pembela kejahatan gitu ya. Tapi dia gak mau dimention siapakah orangnya. Apakah ini adalah sosok Avengers di dunia nyata, Rockstars? Karena lagi rame juga nih di sosmed gitu ya. Sosok misterius yang dibilang Batman dari Meksiko. Ini jadi perbincangan setelah beberapa orang diduga mencuri motor ditemukan terikat di tiang lampu di Lagos de Moreno, Mexico City. Di dekat mereka ditemukan tulisan yang menuduh mereka mencuri, serta diduga motor curiannya itu mau dijual ke residivis gitu ya. Dalam sekitar 10 hari terakhir, sedikitnya 5 orang ditemukan dalam kondisi serupa dan polisi menyatakan kasus ini masih dalam penyelidikan. Kalau memang untuk pemberantas kejahatan, bolehlah dibawa ke sini tuh Batman dari Meksiko. Kali aja koruptor di sini ketangkep juga.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Sudah hampir jam 7 malam nih, berarti tandanya gue harus pamit dari Drive and Jive ya. Jangan lupa dengerin Drive and Jive setiap hari Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 7 malam. Channelnya masih sama di 87,6 FM. Buat yang mau dengerin via streaming, jangan lupa dicatat websitenya di www.therockinlife.com. Dan jangan lupa untuk follow social media kita. Ada TikTok, Instagram, YouTube channel ya, @therockinlife.jkt. Jangan lupa di follow ya, buat mendapatkan update-update mengenai dunia lifestyle dan juga entertainment pastinya. So, that's it for today. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I will see you

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
4: Highlight.
3: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
3: Rockin' Travel.
5: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
3: Rockin' Travel.
5: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

Rockstars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara soal memaafkan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL ikon kita. Mewakili keberanian untuk terus bertumbuh tanpa takut melambat dan menemukan makna baru di setiap perjalanan. Dengerin terus karya Pamungkas dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL ikon Pamungkas. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: puisinya.
1: Kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jack

Ras Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: paham bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
4: Oh.
5: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek.
4: Makin sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hi Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us.
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual?
4: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gue yang gue ngapain apa?
3: Oh.
4: Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to GMHR on the Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Good morning, selamat pagi, selamat datang di GMHR. Sampai jam 9 pagi nanti ada Echo Santos yang menemani lo sampai 2 jam mendatang. Apa kabarnya nih? Udah lama deh gak ketemu lo rockstar pagi-pagi. Gimana? Ada yang hari ini ingin meeting dari pagi kah? Kegiatannya, atau justru lo pagi ini baru aja masuk dari kendaraan lo, mungkin baru beres lari di GBK, mau lanjut mandi di tempat gym lo atau di kantor. Gua doain deh ya, semoga hari ini lancar, selancar playlist gua yang enak-enak. Bisa di-streaming juga di www.therockinlife.com kalau lo mau dengerin lagu-lagu enak seperti yang satu ini, Rockstars dari Ray dengan Where Is My Husband. Lagunya sudah gue antrikan pagi hari ini, spesial buat lo. Ada juga satu lagu dari Olivia Dean dengan Man I Need. Gue yakin ini adalah lagu favorit lo kan. Jangan lupa ya, kalau mau ikutan karaokean mungkin bisa tag juga ke @therockinlife.jkt. Jangan lupa tag gue juga dong. Tapi sebelum dua lagu tadi gue putarkan, gue punya satu lagu yang enak banget juga nih Rockstars ya. Dari Justin Timberlake, this is Suit and Tie, barengan sama Echo Santoso pagi hari ini sampai nanti ketepat jam 9 pagi, cuma di The Rockin' Life Jakarta.